0: pesa utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una